lakini walikuwepo kina Mbaruku Hamis, Abdalla Tibu, Zubeli Muhando, bila kumsahau Rajabu Alfan. Nitumie tu jumbe yako mfupi msikilizaji, na unakifahamu kipi bwana?

Kwa nini umeondoka Bandina? Umeondoka hata bila kuniarifu. Mbona umefanya hivyo? Sio vizuri lakini.